Okulizisa chenda mnyakata nyesenya fama. Radio Sapiencia. Enkuru sayama gesi. Fetchenda mnyakata nyesenya fama.